0: Saluti!
1: Saluti!
0: Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Jodil, ubangin blastan bang. Apa ini kisah aku lupa sudah.
2: Nouveau.